Hagi tu virapen khatir, ayah khatir, bhai Rusal, bhai Rusal khatir. Saat me Guruji Gangu hagi thoro khatir, or bhai Edu ke nama.